Dayton tuir bang yang kong diver leng dong irai ep tuit jisu man ulong tapoi le chubukut yang ni ke program ingo hektin jengtia. Naga akashwani jowai ipor adap in ruso po san menit uye poi ni cikubit wan ke program keteta kimat woye perkat teki suru i mensin. Hagani ke step upen tem jepi ye wirwai yang mak ner miki sungo irai ep tuit ubet utong.

Ketentuan ke program kiamat woye perkan dari song dari sur woye mensin nak cakap yang makinir bagi sunga irway woye betul ubat utong. Ipo ada dapat urusan paham net woye poin ini cukup itu ke program ke yang ini ke step ke tato ke program nama ta ki udah he rata. Hai kini ke step emu open up cepi ewi kelam. Hadrong ke pang ki deki kita ki rukom le woye ini ta ke chat keman yang ini. Kelang wui wo pen bait ye ke rukom im yong i ne menta kini ku de herta ini klam wii ci i do Dr. E. Pertu.

0: Rep hai to pertut yang aku bah malah tu to cem ibu rap. Urap sesok ha, mur kute man rap suk helak sumar tu jat ke bah. Tu ku bah malah man urap sesok ku bah.
1: Kajak ma ha ong pintu mun ong pi suk sumar ma. Ha kamo inte mun ho nu jor pi ne ki bi jai sembe ka ba. Ha ong patai pi kajak mun kamo suk u sumar yang ni ku bah malah. Ngale man siawa mun iwa ne kong siawa yang ni jai ku bah malah ma. Ha i manu manu kamo ku bah wa thame. Kajak ma mun po biang situ jengkeli ong pi mun. Ha ong kanai pi kamo mun suk u sumar ha ong nu jor pi wiki bi tuban ki ka bah.
0: Nui kuba malau to maman u kuba uotske uotske gini gi entang yong o teman la la de em gi tau gua sngem ngam dulu em gi tau gua de gibi tuan gi keba mot ye gi pat tang dulu em pat o wona yen mai de em gi por la gua la de em gi tau gua cha gi tau gua nak po gi slap sumot dorom tu de moi de ban gi utu kuba mrap ye gi o ban hado u pat o
1: Lady Long Mama, Shang Suk would canap, he would eager, Yetel Patapi, he taught Unicobama like a jinx cake, young o. The Kazakma, Lady Gilok, Kawaki, only use some big Kabamala. Name one ye give your ma, you peel the gums of moon, and one tippy own you Kubamala. Will your pinnacle at Sorkarma? There were pigeon, some baby mama, had a hatchanom young pea.
0: Yong nu kuban ong kat kamu kana gitu gua ha ong mai gua dah kana ha gua mik nong kong dah mik ulak lah kita gitu tanya wa dah ong gua dah bercang lah ujit sembe dah dah pertuj ya kuba malan di malan ong mai dah kut dah sini ong hok tip jat dah pertuj ya ono dah pertuj he pertuj yang tu ubru ujit nong kong ubiyak nong kong ya dah mana piyak nong kong hadir ni te roy umit u bahau yo sesu u dah dah bercang gila upan wa tosnya bahau esembe no iya i mot lutu bru mot da e hadian hadian nete de mot de roy de paro kuba mot haman lagi chnong haman lagi lengkha haman lagi brigam tu mot de chem la kuba u met u ba na kata ke dau de mot kat kawaman kat nei de mot ki kuba na ki kuba woro de man kum jor ti de mot kuba malato u bon
1: mon ha ga jik mi yo ol aman ngo ko bon
0: a
1: ha kam te ka jak ma ma mon a ha so poi chak man ai to ga ni ga jik thuk jim te pi ho kuba ta ka jak ma ha ko na pi nga ai to wa ka li yo pi a so thung pi ho kuba
0: Achuau tung yukuba, Kahali, good a deep drip, deep pot swa, Naduk Gibanai, Naduk Gibanai Katar, Nagibanai, Nongkong, Banao Ark, Dutok Por, Wurret, Wupo.
1: Kitaki Por, Naduk Banai Katar, Dubanan Kongo, Miado Upo, Yahali.
0: Ah, deep major, the Mandade Upo, the Kang Umlet, Porot Stelang, Haddo Upo, the Por Wutung.
1: Mun hado kan banai mun kang umbika hawam haw berkat mama sedang pitung yukoba mun jar jar gajing tung mama em gibo sedang tung banai so banai san mun kang umbika ma hado kan banai ma ya kata gali yang pe
0: kemwa de pochi le so banai
1: mun ha kata gali so banai mun kata mun man go ko mi
0: gajing khen mot amba kam nei no ba na du jai gi banai khat ar banai nang kong hado gi banai wa ar re be dem ne de mana pon gi banai april de sedang serai kuba Haduk benar April, haduk benar Mei, da kita itu gipor gua serabai ukuba. Da hawa cerai ya benar April, teman orang baik hawa benar Mei datang. Da lada ceran eh kita gipor benar Mei, da gipor tung hawa benar Jun.
1: Mud cerai pikam wa cipenai arab benar orang ma, mau cong haga sembi kebang ma.
0: Hapo so ti yao, kampe.
1: Oh, hapo so ti yao.
0: Ah, iu tung mud leti yao tam lana. Po so ti yao nang em tung em lay down mo ang baik uwa kampu am ni, ang baik uwa. Emba orang terbina, nangi esbo, nangi open hat, so tuya. Teman ibu bunuh, teman kejengkeng itu mod kubah ada so tuya atau ada depth tu. Ibu miet dah sah.
1: Cerau hado, ibu miet do, hado so tuya nama.
0: Man so tuya ada depth tu mod. Le tuya po kubah ada mod hab tung hab kerik treno, jadu ibu miet.
1: Letiau piu cerau, kita kawin ketiau tu mungkin miat dok tung tu, kawin ketiau tu setiau mama, mudo Islam mulai memiat gua.
0: Islam lah memiat tu, mana Islam yang mana edawai tu tak surah tu, demter mana nang suai nang po yo no, ura uye ausus tu, tenang takut tuan lagi tit yang awan.
1: Ya bu.
0: Tercok telot, maju man kejut pun tu. Hadin dia betul tu dulu itu dah orang dah tahu orang kubasara. Macam mana tu? Sumar lah. Open hat apa ni?
1: Selamu
0: hat. Ah selamu. Kita itu yang awal tu man habis nak bini tuan.
1: Mama dah telat ke?
0: Dah telat ke?
1: Kajang oma awak nak pihai tahu tentang cara pihok oma. Awak cua kelak pihok mudi oma. Kita kerja dua pun MK bima.
0: Ngah itu dah pun MK hai. Cita kamtam cita cita yang itu pun MK itu tang unu separ.
1: Separ.
0: Separ dah pengkle iuril.
1: Ini kita wain non yok pima, non tiat pe.
0: Kini dah dah mula kini kita kuan lah.
1: Hau tiat pikam tu, emi kita gajing petai wo yok pini kiri kamon pun emkam, kamon mulai kam jual hai dor mod emi gajing dunai pi ke subsidi hau tiat pi ini kita wain mah.
0: Aha, mem. Tuk kita gajing petai non

0: כל צ'ורלה גוויה פר, עיר ימי בדיה פר יקטין יפר, חג'ר חג'ר גדה יקטין, נלא ניתוון סגיר כום קוסטומה, קוסט פרקטיסס, גו פר גו פר, הרמן גהיליאן יא קה, אי ביה קם, היליאן יאם, גדיון גדיון גירו כום, ילא אין ראי, הבר צאה גדה ברו, גג'ין, פונקן מוני גסני, Iwro lang ini tak yau isnya mana biran he. Nampak ni dah, ke sorkar India yang ilusi am kamu buat ni kecik bukan mau iwi pobi. Tadi jauh kiri pura lagi kot gisla, ku am lagi, pada ki textbook ki skur ki college le, rapchon gini ni am kamu imani biran he. Kam upai nong tong cunong yang geri. Kepertahai ke brok ku iman ke kuar kian ado kata teh ni kisngi. Kamang nak ke rukam pak kubor communication. Nasmat bahago. Senyau sikit bila kian ni pertai. Iwe jahan ni ajwai. Kan ni kan ni yu tip hebi tu bagi tau mo. Lung bagi Facebook, internet kini kita. Nampak dia daun. Iwan iwan ni open si pen roi lele jahe. Iwan iwan tau. Dua pak kecil minit. Da poi geleng pertai. Nampak dia daun. Kam hao ya kso i. Ya geni ke jingi senyau. Para i. Kam genong kong senong yang geri. Tani wong kam ke pertai. Wara ubi kam ki global citizen mo. Wala di baklai citiak. Dau mi ikulmar hawra kerja ni bro pertanyaan macam dau kemudian mungkin mia kamu angpi itu kemudian mungkin berom keliang kemudian ya ya pungku wiyawi mah pungku wiyawi dari yo ampli blok berap terat tenira bu yo pungkayo asyik kita gigi kau pun mani i yo imani wiran hi kam ginong tong tong yang dari India tenar kita gigi de Kurang ke program yang sokar oleh orang Port Singapore, kamu ke celebration dengan National Integration Day, ke kubapun kenmu isi pangwa kari India yang iman kegui, kau Italy hewan rai roy par kari.
1: Kamu orang itu mah, Captain ni orang mawa, yang bagianiam yang isi hikai, tapi kubur yete, kamu orang ke sokar le emi, kuau kelip ma Mormon, jangan lagi skor le pi, kamu orang. The two A Paki Yakiniki, Banta, Gitching Hikaimo, Yetemo Samu and Iman Ivi, you get to come and say, you get to getting snail, Yoti. Let me happy monkey, take him walking up here, ye open cell talk. Come on, Capitango, cut me, where Iman Ivi man go and come.
2: Go as a good one, go to one drum, I getting a sound to a glato, is now jet brew.
1: Hoss now jet brew.
2: Catal go to one drum, I get taking a snail pear bray. Come on, get me there. Kemajia dari demat jam agan ni, warga jenis yang pair. Bagi orang congcong, jangan ditanya lagi. Bagi orang congcong, hati bandar agak jingit dia samsik juga pun. Tapi ini dari V, dari kamu orang mantu dari depan ni, agan ni lah. Kau pun kita nak agan ni entah. Ini ya, ini saya tu jenguk. Ini betul. Kita kenal dengan bukong sah. Dah kacau buruk lah, tapi kau pun kacau buruk lah. Senang tak cing lagi, betul. Tapi tangan cing kau nongi kacau buruk lah. Tapi leter lagi. Kita ngajung kardinal principle kini ki nomor yang bukong san yang ke jad beri yang imam kamaya kahap intip beri intip lai intip kultip ka kita mau atau kita mau pergi terli mana mau lo pergi per orang ni kita wanda agi jengi per teman kiri kita wanda agi jengi per atau jengi per yang iya kita mau nujung lah kita mau selah pergi per sini do pergi per agi kom Rian yang ini, hidup kekikmat yang ini, hendai ketenrai yang ini tak ibidan. Nah, jarakan orang cawan semua orang silang tu. Untuk mah semua ya semua orang yoga terkhar silang, ya ya yang dekhan orang tu, biarkan khar yang ada khar ni. Jadi jelas nama, biarkan khar, biarkan lar, biarkan di lay yang jauh, macam ha, wujud wacana itu orang. Tapi wacana itu jauh, tapi macam dapat yang kejeng lang, kong san yang ini. Tak mana ibu dan ni, tak nalar niam nalar kiskor. Nanti kalau umma ni bah media kan ni bangkrut kamera. Tak ke media lah to mana kan ni kelat petai kubor atau urap kamera ni kan ni leh mana kau ini kan? Kau kelami mana kau bor sepangka? Kini kau amjing kam kau kamera dia senyap tu ya kerelang kamera im sub im sani perai. Dan ni kau mohon bilat itu ya peri mana jerong mana selah. Wan Rai ya ka, jengah sausi. Kata aku betul kelat. Kini kelat petai kubur. Kau mungkin dia punya apa ni? Dalam cawat orang elektronik media, print media, ada kod. Yang ni the point kita social network, naya kita kubur jadi. Tempat kini.

0: pun mulene nene yo hikai I semensmen kamonu ini chirum dagum sem dinis nyami ya we we hai jing sung hai tong suk tong sign kanang mo gering I rau pardo ka online skma dewa kulau I jing rap bo em kam dewa kulau kre lang kam te te ter hai porang ba pi suga gani ge jing te lima kichno ge taman ki ku kien che kurchi jet Kita mesti ada macam macam sa. Naikkan nama angin pihak hajat nama yang tembik deh. Tembik deh. Mak dia dah lalu. Eh, mesti senyap. Nampak macam siapa na? Ku eh ada kat tengah. Mungkin ada lagi lebih tuan.
1: Termajan orang kiatiari yang kani kencing mani bi kencing yang terli kamu api tengah itu ia buram. Ia ya. Wah iba kat dua jangan iman iman rap. Emkam tu ia cha.
0: Ia cha.
1: Kecing ya cha. Nih tak kamu ongki tenye, kini kilat kamu ongki bentar, kiwa ye, iwa wan rai to alam bagi skor. Kelong yong man sem yong I, alam bagi niam girkom mo, hakiwan kebun ke bentar.
2: Man kawa ya iklam, I kam tam iti iwa bam, dom sin nit na mupu ni ngang perlok ni shilok. Ong perlok an dhe, wi ngala. Ong ngang man nole, yom kawin ki sen gua kro ye ni, ong gua ki perlok yung bam nom si, tau burong ji I. They were down bound on sea. They come like a bomb. Then ring an, oh, you come on, let the matter let a come table you brom them and Emmy give a kibru and go cookie kibigan. I'm taught to give vegetarian get there. Get there the man give him hoi bam, get tangy, you meet Nagamasila. The man that they brom with the dog bam. Mandy go bam, he said. They come old man to the man. So we don't go out, get that go out, come on, bunny the new old man. Ucing untuk dino tu editor wa kan ni ini kan ga ke kam semen yang
1: tu
2: pengala dengan ba mo ini yang ah dengan le karumba mo tu mo pun tahu yo tahu ba mo orang ba mo kan yo mana ke kam semen semen ko mo aku pun tahu yo itu masa
1: kata tak ko wi dikilat ke wa uan ra ye mani bi mana jan kata tak ko wa mat em kam bahai kam tam ini gisi mo kam ngau yo ke cingki Kalau kamu tak mengerti dia yang itu, halor kan dia bentar. Tahu ya, boy. Hewan yang lukum, mahu dapat dia kelam ya kita kita bentar, kita atiar ke wan rai bi. Hewan yang lukum bah ini I mana bi? Wan rai kapi, yai roy, yai par, yai sok yesan. Ma morni.
2: Kuno kong do, kong cincin dah emi mana bi? Tapi itu yai per doy. Teman dia itu dia pada kerja mulak dari congsup congsan. Tapi waktu ni kami umur dia mula nilai di sana tu jumpa dia buram kalian. Tengok ketawa zaman gagap bentar gua ya I sebab orang gua pare. Zaman gak kamu kau murah na sebab aku kami si teska cairu aja pak. Hanya aku ketawa gua ini gua.
1: Kamu MD kecing tembet, betul. Ada MD kau bi kecing mut. Malah lu nak lihat apa? Hai wan dor.
3: Iya, dia orang ibu tuan. Kita kau cekap cekus ni. Hau itu li, iwan iwan orang ki, ibu kaya kalau nak wan dia ibu cak. Tetap tetap bertanya iwan. Em ni tuli kesuk kesannya kau keroy kepala mana wan kau. Bukan tu bika pada wan kau. Nah siang kau kamu teman kau.
1: Untuk dia kau kamu kita pernah di research. Kamu wan rai kesuk kesan. Memang duduk dia bapak ngomong, Tuk Tri, kamu wan rakyat roi ripar.
2: Tapi kesana kong, bapak pergi ke sana, waktu ini ya, cunong kian yang ini, pencejaan sini, bapak pergi ke cunong ke Witerli, tuyuh biwa, wan ni roi par, cunong. Lagi tu, ke cunong ke Witerli, kopra, kopra, temun, I roi par, jengai.
1: Masa macam ke, ni tak ke, kampung-kampung ke, kental ke, piang duk pi, wawih, kelami kampung ni.
0: Lemari ini
1: dia yang
0: pi,
1: kamu
0: hai wanita kom. Pengalaman kau ini mestinya wanita dek kelamun dan ramudi Prime Minister Amurong ini, awak tahu sahaja ini. Wagri India ini, tak geri kau em bonjek ki culture. Henry, geri India ini tak geri kau Italy, kau mungkin ni. Wajib sahaja sahaja konstruksi wagri India ini, mungkin konstruksi kau kelana dok ada kau E. Kahok yang wipu wibru yang mana berangkat wajib itu kan? Mungkin mahu hea pok konstruksi negeri India ni. Nampak dia dah ngangga I kalau nak konstruksi negeri yang I, dah emang kerja dah I lembaga konstruksi nangi. Kamu tahu lembaga kita kerjanya berom keliang, kerjanya echa, kerjanya maya, kerjanya kerelang. Nampak asal tu ikhlas kerjanya kerelang tu ke progress umi kau kan? Hei, mana? Bukan kisah kerajaan ini kisah yang kita nak buat